kondremang un opo serangan grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondrebung stray def stray winosa frede kaduna wi fesimang heri libi tena dede visa feti ji sranang.